Kama ukujua elimu ndu humundu, stizai ni zile kejeli kejeli zile na masimango masimango bwana. Ndio kebehi kebehi zile. Tuna kufanya utani na stizai kutokana na umaskini wako eti. Lakini utodhalilika. Ipo siku